tamang azer mulungduk aduk takzer. Udah cium tu lamzadap tu yari tu mesra tangar dan mi macam biba jagi. Ni sung ajak ibi cincang mendeta agam tu. Anongji ainer ajakji kangajungwa anabalu zindang sayur kejaser iba janga ni sungo ni sung sungda tetezekeda atukur.

Ibaya Agashvani Mogokchung FM band frequency noklangka 0.2 MHz nung sangtungar. Asnok tentang tanaboba transmission labokar. Asnok tentaw nung asusya kiyong auto radio sinungtum. Darin sanaki yamay alitsu. Pazaku minutsimer bungunong tanasungkin sindong. Pungwako nung tatsirim sindong. Pungwako tasadang nung kohimanungi awusang asir sinung balalayok pa ang asitsu. Truk aku nung local talent sindong. Truk aku minit mit sinung miri kahani. Truk aku minit mit sirpung nung tumiyok tap kin sindong. Truk aku minit lir nung aluyumar ula sindong. Tinad aku minit ter nung asin litsi. Usang kohimanungi nagamis asir English agi yok pa ang asitsu. Tinad aku tasadang nung western music sindong. Tia ko nung tanasang kin sindong. Tia ko minit lir pung nung. Deli nung ilin akusang yok pa ang asitsu. Tukwaku minit terpung nung spotlight sindong. Tukwaku tasadang nung hindi kin sindong. Dara ko nung danabuba transmission shibang tse. Yamaji taunung asushi sinung tem darin sin alitsi.

0: patama aro. Kene anoko aung nongka ni mudumer dum den mener utsu ulam chimpia asaya tepa mener tepa alipa mabang kuno nunger ka keten kem nunga kangatanur asir ke shisapulo kurut lemsat sepo pungbang yor uwa mchimpi tangba nisungka laja unukten menalyase asir kem nunga laje tanurang asenung kenu ka ama tanur ka ama tang ni pilma lyase saka lai keten chimpi tang ni kanga dang sungzak takse tanurang saka kangarang tangatet lai kadang uya na kichiba yamai shisapulur na ne kisung mas chungarmi na kanga mimer asir unuka tati ne den lirgo na shingaya me mimer ama ne kisung yamai rongchina takaze ta kadang shialyase kemulung taruknung alipa zupu shinga dana malam sa tep tati alipa lai ke ten chimpi dang ni kanga dang tanap tsu ango asir ni ipa tachang shipa achanga shi sa tet pa chi tsungam ji sin tsu prang a ni tsungam ta shia asin dangi maru tsu akuk saka pa sin tsu wang shi puri tak cha mim chir achanga pai asinden chimpir asir ni laten sinsaksam akipa mapang uta tsinap angupachi palaka asir tsung mangchika ni chungramdang sara satamba mapang tasungtang batam achak la achanga telangzeba angu kamnunga kangatanor saka ni lanungi angazakchi ai kalir ta ratata aya ni ipa tashiya shisa maka lyasno ta namchim sida ta kamnung khunkhun telangzeba mangodang ni chungamur sundung anama auchisa ge tamang chinjang ipa tashi mait lyasna ta chungamdang ta tok misya sara satma lyas anungchi ipa anokoje ni kodanga mamatsu asir asanok alimimchir chungam nungedang mas saka tanurtain achak nungi kacha tependang mali shisatsu angazukur ta ni tali changcha angatet anungchi ipa tumuatsu chungam denang sanga lumsatapur
1: Asinuki miri kahani snungnung akam naru punga changa silmakiwa nga syuku tang asnukten demyuktup kan sinung tenzger asir mezung bubanung CTC Culture and Dramatic Club achanga demyuktup ushinung ken balaladen ba angadi.